0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Siapa di sini yang terkadang tuh suka berubah-ubah ya tentang prinsip hidup, teman perdua? Atau mungkin terkadang kamu itu suka plin-plan ya, dan prinsip hidup itu gampang banget untuk berubah sesuai dengan mood gitu, teman perdua. Sebenarnya pandangan moral seseorang itu bisa berubah sepanjang hidup, teman perdua, bukan semata-mata karena kepentingan pribadi atau mungkin inkonsistensi ya, dimana melainkan karena munculnya alasan dan pertimbangan baru yang dianggap relevan. Dan ini menurut psikolog Audun Dahl dari Cornell University. So, teman perdua, melansir dari laman Psychology Today, di mana dalam bukunya Between Fixed and Fickle, Why Our Moral View Keep Changing, ya, Dahl menjelaskan bahwa banyak banget orang itu cenderung menganggap keyakinan moral mereka sendiri sebagai sesuatu yang tetap dan tidak terbantahkan. Namun, ketika menemukan orang lain yang memiliki pandangan berbeda, teman perdua, mereka sering banget ya menganggap perbedaan tersebut itu muncul nih akibat kepentingan pribadi, emosi, atau bahkan penalaran yang keliru. Dan Dahlan menyebut pola pikir seperti ini, teman perdua, sebagai fixed and fickle ya, yaitu kecenderungan melihat pandangan moral dari diri sendiri sebagai benar dan juga tetap, sementara pandangan orang lain itu dianggap mudah berubah atau dipengaruhi faktor non-moral, teman perdua. Menurutnya penjelasan tersebut memiliki kelemahan karena jarang banget diterapkan pada diri sendiri. Nah, sebagai mungkin sebagian orang, teman perdua ya, dimana tidak memiliki perubahan pandangan moral yang mereka alami sejak masa kanak-kanak, sehingga dewasa sebagai hasil dari kesalahan berpikir atau kepentingan pribadi, dan maka sebaliknya mereka cenderung menganggap perubahan tersebut itu sebagai perkembangan menuju pemahaman yang lebih baik lagi, teman perdua. Dan di mana ia mengidentifikasi ya tiga faktor utama yang mendorong perubahan tersebut. Yang pertama, seseorang bisa mengembangkan kepedulian moral baru, misalnya muncul keyakinan kalau seluruh manusia termasuk generasi mendatang memiliki hak yang sama. Lalu yang kedua, seseorang dapat membangun hubungan baru antara nilai moral yang sudah dimiliki dengan persoalan yang sebelumnya tidak diperhatikan, teman perdua. Dan yang dimana sebagai contoh ya, seseorang bisa menyadari bahwa penggunaan bahan bakar fosil saat ini berpotensi merugikan generasi masa depan akibat perubahan iklim. Lalu yang terakhir, teman perdua, seseorang bisa mengubah cara menyeimbangkan berbagai kepentingan moral yang saling bersaing ya. Dan tentunya menurutnya, rasa ingin tahu terhadap alasan dibalik perubahan pandangan seseorang itu bisa membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik lagi, teman perdua, dibanding langsung menganggap perbedaan pendapat sebagai bentuk ketidakkonsistenan atau kepentingan pribadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Portugal menang besar atas Uzbekistan ya, dengan skor yang cukup lumayan fantastis. Skornya teman Pro2 yaitu 5-0. Pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menyerangkan 2 gol ya teman Pro2 dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat di 24 Juni lalu, dan di mana Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 teman Pro2 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Dan tentunya keunggulan Portugal ini bertambah pada menit ke-17 teman Pro2 setelah Nuno Mendes itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan ya untuk keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. So, sang bintang Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas, dan 2 gol teman Pro2 dari Cristiano Ronaldo. Julukan Cristiano Ronaldo mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol teman Pro2 pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik. Namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung pada saat itu. Memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain untuk bisa meningkatkan kualitas permainan, dan Akmal Mozgovoy dan juga Koji Akbar Alijonov semakin masuk menggantikan Adil John, Ham Robek dan juga Sherzod Nazrulayev teman Pro2 sejak awal. Dan tentunya Portugal juga melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Nelson Semedo dan juga Francisco Conceição pada awal babak kedua, dimana keduanya itu menggantikan João Cancelo dan juga Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh ya teman Pro2 atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Dan yes, di mana Renato Veiga kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-68, di mana mengakibatkan pelanggaran yang dilakukannya teman Pro2. Rafael Leao melengkapi pasta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan pada menit ke-87 hingga peluit sepanjang berbunyi. Portugal mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: 107 FM, Pro 2, Tarakan.

Pradue FM, teman terbaik kamu, teman Pradue. Komisi Grand Prix melarang penggunaan perangkat hall shot atau front right hike device mulai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen akhir pekan ini. Di mana teman Pradue, ya, ini sebagai bagian dari perubahan regulasi yang segera berlaku di MotoGP, dan berdasarkan laman resmi MotoGP, perangkat tersebut selama ini digunakan saat start untuk menurunkan posisi motor guna membantu akselerasi awal. Dan penggunaannya sebelum ini teman Pradue sudah masuk daftar teknologi yang akan dihapus pada regulasi besar musim depan. Namun GPC memutuskan mempercepat larangan tersebut mulai GP Belanda 2026, di mana keputusan ini menjadi salah satu perubahan penting, ya teman Pradue, setelah perangkat hall shot dibahas dalam beberapa Grand Prix terakhir. Dengan larangan tersebut, para pembalap tidak lagi dapat menggunakan perangkat tersebut saat melakukan start balapan. Dan GPC juga mengubah tata letak starting grid mulai GP Jerman di Schachtenring, yang dimana berlaku untuk semua kelas, bukan hanya MotoGP.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: dalam siaran.
1: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.

Selamat pagi teman Pro 2. Hai, selamat pagi warga Kota Tarakan yang jiwanya selalu membara penuh semangat. Aduh, pagi ini sebelum keluar rumah teman Pro 2, siapa yang udah ngerasa motornya tuh kayak ada dua ya di atas kepala masing-masing gitu teman Pro 2. Panas yang terik banget ya teman Pro 2 hari ini. Nah, di musim kemarau yang panjang seperti sekarang, alam di sekitar kita itu lagi mengalami perubahan fisik yang memang benar-benar drastis ya teman Pro 2. Pernah gak kamu penasaran kenapa sih hutan atau lahan kosong di Kalimantan itu gampang banget terbakar kalau musim panas? So, menurut ilmu lingkungan, gabungan antara suhu udara yang tinggi teman Pro 2 dengan kelembapan yang sangat rendah itu membuat cairan di dalam tumbuh-tumbuhan menguap habis. Daun-daun yang hijau yang gugur ya di tanah perlahan berubah teksturnya menjadi super kering dan rapuh kayak keripik ya. Nah, teman Pro 2, tumpukan daun kering ini disebut sebagai biomasa kering dan alias bahan bakar alami yang sangat sensitif banget. Tersengat panas sedikit aja dia udah siap memicu percikan api. Wow, bahaya banget kan teman Pro 2. Kalimantan kan salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan alam hutannya, tapi kalau sudah kemarau gini bisa meningkatkan potensi kebakaran. Jadi teman Pro 2 ya, di Proaktif hari ini kita bakal bahas penyebab hingga cara mencegah kebakaran hutan ketika musim kemarau tiba. Penasaran? Jangan kemana-mana, stay tune terus ya, hanya di Proaktif.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Dirancang untuk memperkuat kemampuan koordinasi,

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Ya, teman Pro 2, kita sekarang lanjut pembahasan kita hari ini, ya teman Pro 2, dan kita akan bahas salah satu penyebab hutan Kalimantan itu gampang banget terbakar kalau musim kemarau. Kita masuk ke area yang tanahnya itu agak gelap dan empuk kalau diinjak. Ini adalah lahan gambut ya teman Pro 2. Dan kalau kebakaran hutan di tempat lain itu apinya kelihatan berkobar di atas pohon, sedangkan di sebagian besar lahan Kalimantan termasuk titik-titik rawan di sekitar kita, kebakaran itu bisa terjadi di bawah permukaan tanah lah teman Pro 2. Jurnal geologi mencatat kalau lahan gambut itu terbentuk dari sisa-sisa pepohonan yang purba yang membusuk selama ribuan tahun di dalam air, sehingga menghasilkan lapisan karbon yang sangat tebal. Saat musim kemarau tiba, airnya akan surut teman Pro 2. Lahan gambut ini berubah fungsinya menjadi seperti kasur busa raksasa yang kering. Kalau ada api yang membakar permukaan atas, apinya bisa menyusup turun ke dalam tanah hingga kedalaman 4 meter. Dan di dalam tanah yang minim oksigen itu, tentunya api bakal tetap hidup berhari-hari dalam bentuk bara tersembunyi yang terus menghasilkan asap tebal berwarna putih abu-abu. Makanya teman Pro 2, memadamkan kebakaran gambut itu susahnya setengah mati karena luarnya kelihatan sudah padam, padahal di dalamnya apinya masih pesta pora. Serem banget gak tuh ya teman Pro 2? Makanya sebelum api itu menyusup, kita harus ekstra protektif banget ya teman Pro 2 dengan hutan kita.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Ya, semua Pro 2 kita masih di Proaktif. Nah, karena kita sudah tahu betapa bahayanya kalau api sudah masuk ke kantong gambut, sekarang tugas kita sebagai teman Proaktif, teman Pro 2 adalah melakukan aksi pencegahan di lingkungan rumah masing-masing. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana, itu hampir 90% kasus sekar hutla itu dipicu oleh kelalaian manusia sendiri, teman Pro 2. Jadi, jurus pencegahannya sebenarnya simpel banget ya. Yang pertama, stop bakar sampah sembarangan. Ini yang sering banget kita lupa, teman Pro 2, kalau lagi bersihin karangan, perkarangan atau kebun dari rumput kering, jangan sekali-sekali dibakar ya. Angin kemarau yang bertiup kencang itu bisa menerbangkan bara apinya ke lahan kosong. Membahayakan banget gak tuh ya, teman Pro 2? Lalu yang kedua, jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan ini nih yang sering banget bikin kecolongan ya. Membuang puntung rokok yang masih ada baranya ke semak-semak kering di pinggir jalan itu bahaya banget. No ya. Lalu ada juga bikin sekat bakar tradisional. Nah, kalau kalian punya lahan, teman Pro 2, bersihkan rumput kering di sekeliling batas tanah selebar 2-3 meter. Jadi, kalau ada api dari luar, apinya bakal mati sendiri karena nggak punya akses daun kering untuk merembet masuk. Jadi, ya memudahkan kita juga, teman Pro 2. Dengan modal peduli hal-hal kecil seperti ini, kita sudah resmi jadi pahlawan penyelamat lingkungan hidup loh. Hebat banget nggak tuh?

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Bagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kemudian kendaraan besar lagi.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif. Pro2 FM, kita masih di Proaktif Teman Pro2. Sekarang kita interview teknologi canggih yang dipakai para pemadam kebakaran hutan kita di tahun 2026 ini, tentunya untuk bisa menjaga kelestarian bumi Borneo ya. Di zaman dulu, kalau mau tahu ya Teman Pro2, ada kebakaran, petugas itu harus patroli jalan kaki keliling hutan yang luasnya berhektar-hektar. Tapi sekarang teknologi maritim dan kehutanan mencatat kalau kita sudah dibantu oleh pasukan drone thermal dan juga satelit pemantau titik panas atau hotspot. Drone-drone bionik ini tentunya bakal terbang tinggi Teman Pro2 di atas kanopi hutan untuk memindai suhu panas bumi. Begitu kamera termahal yang menangkap ada area tanah gambut yang suhunya naik drastis di atas kewajaran, drone ini akan langsung mengirimkan koordinat lokasi akurat ke markas tim pemadam. Selain drone, ada juga gerakan keren dari MPA, Masyarakat Peduli Api, yaitu warga lokal Teman Pro2 yang dilatih menjadi garda depan ya untuk langsung melakukan pemadaman dini sebelum apinya membesar. Jadi udah mudah banget ya Teman Pro2. Siapa di sini yang sudah menjadi bagian dari MPA? Wah, kamu keren banget sih Teman Pro2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Yes, teman berdua, tidak terasa proaktif spesial tema tanggap bencana Karhutla sudah selesai kita bedah bersama pagi ini. Dan kita jadi tahu ya, rahasia biomasa daun kering, lahan gambut, jurus sekat bakar, sampai canggihnya drone thermal untuk mencegah kebakaran hutan. Ini penting banget ya, teman berdua. Dan kita juga jadi tahu bahwa menjaga hutan Kalimantan agar tidak terbakar itu bukan cuma tugas petugas pemadam aja ya, tapi itu adalah tugas kolektif kita semua. Karena dari hijaunya hutan itulah pasokan udara segar yang kita hirup di kota ini itu berasal, teman berdua. Dan terima kasih banyak ya buat teman berdua yang sudah setia nemenin aku Kartini di proaktif pagi ini. Tetap waspada di musim kemarau, teman berdua, perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Jangan hobi bakar sampah di halaman ya. Dan jangan lupa bahagia hari ini, teman berdua. Sampai jumpa lagi ya di proaktif selanjutnya, teman berdua. Aku Kartini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye.

Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028, di mana ketiganya adalah Nusa Tenggara Timur, NTT, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan juga daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara. Selain itu, di mana Teman Pro 2 diserahkan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta 23 Juni 2026. Di mana Teman Pro 2, Menpora juga menekankan pentingnya mempertandingkan cabang-cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari pembinaan prestasi nasional. Menurutnya Teman Pro 2, PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Informasi berikutnya Teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Miyuti Hafid mengatakan ekonomi digital Indonesia telah mencapai 99 miliar US dollar. Hal ini diungkapkan Miutia merupakan catatan capaian ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2025, dan Menkomdi menyatakan bahwa hal tersebut Teman Pro 2 di mana menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan yang memiliki kontribusi pertumbuhan ekonomi digital. Ia juga menuturkan bahwa dari catatan tersebut, ekonomi digital Indonesia yakni sepertiga dari total yang dicapai ASEAN.

0: Informasi berikutnya, Tuan Pradua, Shin Tae-yong menuntut kerja keras seluruh pemain Persija Jakarta dan ia ingin skuad memiliki satu tujuan, yaitu meraih gelar juara musim depan. Mantan arsitek skuad Garuda itu meminta Rizky Ridho dan rekan-rekannya tampil lebih baik musim depan. Seluruh elemen tim harus berkorban demi target juara. Dan para pemain menurutnya harus memberikan lebih dari 100% kemampuan di setiap pertandingan. Di mana teman Pradua, Persija dituntut meraih prestasi tertinggi musim depan. Dan Shin Tae-yong telah memiliki gambaran permainan Persija untuk musim depan. Ia ingin tim tampil kompak, solid, dan bergerak sebagai satu kesatuan. Teman Pradua, sekian info Pradua bersama aku Kartini, dan sekaligus juga aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin aku teman Pradua di pada hari ini, dan jangan kemana-mana karena bakal ada Kak Ocha yang bakal nemenin kamu di Semen Pradua Hitlist dan juga Santai Siang. Aku pamit teman Pradua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Teman terbaik kamu, Pradua FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 1, 2, 3.

Waktunya Pro 2 Hit List. Seratus tujuh Pro 2 FM, Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Wah, seneng banget nih akhirnya aku bisa ketemu kamu lagi di santai siang hari ini teman Pro 2. Mulai dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore aku bakal temenin kamu. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng ya, dengan playlist lagu-lagu terasik, terupdate dan paling hit saat ini teman Pro 2, hanya di Pro 2 FM. BTW sebelum aku mulai, mau tanya dulu gimana kabar kamu di hari Rabu ini? Aman aja kah? Mumpung ini masih jam 10 pagi, kayaknya masih bisa dirombak lagi deh mood kamu teman Pro 2 sebelum benar-benar hancur ya. Jadi pastiin kamu stay tune aja di sini. Aku yakin bentar lagi mood

kamu pasti bakalan langsung naik. Apalagi kita mulai santai siang hari ini ya, dimulai dengan segmen yang paling seru dan ditunggu-tunggu pastinya Pro 2 Hitlist Indonesia dan juga mancanegara, yang dimana lagu-lagunya nih teman Pro 2 udah aku pilih tadi dan udah aku posting di Instagram kita di @rriprodua_tarakan. Buat kamu tentunya gak lengkap rasanya kalau gak ada partisipasi dari teman Pro 2 seperti biasa di Pro 2 Hitlist. Jadi aku nantiin kamu ya teman Pro 2, buruan voting lagunya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita biar kamu gak ketinggalan acara-acara seru dan kreatif dari Pro 2 FM. Well, karena udah lumayan lama nih kamu nunggunya aku ya, dari tadi mungkin karena udah lewat jam 10 lewat 18 menit, kita lanjut aja kali ya ke lagu selanjutnya sambil nungguin kamu voting. Kali ini ada lagu dari Rai Putra featuring Farel Hilal teman Pro 2 dengan Goat. Check this out.

0: now.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Seratus tujuh Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pradua buat kamu yang sudah mentengin terus siaran di 107 FM, baik itu di RR Digital juga teman Pradua. Welcome to Pradua Hitlist Indonesia dengan lagu pertama ya. Lagu pertama nih, setelah aku lihat dan cek di story Instagram kita, ternyata paling banyak fans dari Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Aduh, kayaknya siang-siang kayak gini banyak yang masih galau ya teman Pradua. Siang-siang kayak gini jangan galau dong. Kita harus semangat, harus happy gitu. Nah, tapi di sini buat kamu yang pengen nikmatin aja suara merdunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, silahkan merapat. Apalagi lagunya nih teman Pradua, sedikit aku bedah dulu ya. Ini bercerita tentang perpisahan dan penyesalan akibat hubungan yang perlahan berubah lalu ujung-ujungnya berakhir teman Pradua. Lagu ini juga menyampaikan gimana rasa sakit karena harus merelakan nih dan menyadari bahwa tidak semua cinta itu bisa dipaksakan, hingga menerima kenyataan bahwa masa lalu itu tidak bisa diputar kembali. Aduh, makanya teman Pradua, jangan sia-siakan orang yang lagi sayang ataupun lagi care ke kamu gitu, karena nanti ujung-ujungnya kamu bakalan menyesal kalau seandainya kamu menyanyiakan hal tersebut. Dan misalnya nih kamu sudah terlanjur menyesal teman Pradua, ya udah, relakanlah kenangan itu teman Pradua, kamu simpan aja baik-baik, dan nanti kedepannya misalnya kamu ketemu lagi nih sama orang yang kamu sayangi, kamu bisa belajar dari pengalaman kamu sebelumnya. Okay? So here it is buat kamu yang dari tadi udah nungguin, let's go. Kita dengarkan Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

2 Hit List. Terus lagi Pre 2 FM Tarekan, teman terbaik kamu. Wah, teman Pre 2, tadi kamu udah dengerin ya lagu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Siapa di sini yang kebawa galau? Hayo loh. Siang-siang udah galau aja nih. BTW teman Pre 2, karena kamu udah ramein kita di Instagram @rrpro2tarakan, kita bakalan langsung lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Dan buat kamu yang baru bergabung teman Pre 2, masih belum terlambat, kamu masih bisa join kita di Pro 2 Hitlist Mancanegara, Mancanegara Indonesia dan juga Mancanegara tentunya sampai jam 12 siang nanti. Langsung buruan aja cek Instagram kita di @rrpro2tarakan dan pilih lagu kesayangan kamu. Oke, lagu selanjutnya nih teman Pro 2 ada dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Aduh, Mbak Bernadia ini lagi nih. Kalau bisa aku bilang ya teman Pro 2, jujur Bernadia dari beberapa tahun terakhir masih memegang ratunya lagu galau se-Indonesia. Jujur kalau dikeluarin lagu baru tuh kita pada galau berjamaah gitu. Kalau versi mancanegaranya mungkin kalau aku bisa bilang ada Olivia Rodrigo yang suka ngajak kita galau berjamaah. Kalau di Indonesia ya Mbak Bernadia ini. Apalagi lagunya ini ya, Rabun Jauh, yang menceritakan tentang perasaan rindu mendalam kepada seseorang yang tidak lagi dekat dan penantian yang tak kunjung terjawab teman Pro 2. Pokoknya bisa dibilang rindu yang semu gitu, layaknya penglihatan yang kabur, di mana orang yang kita suka, yang kita cintai itu terasa dekat di ingatan, tapi kenyataannya sudah tidak bisa kita lihat lagi atau sudah sulit untuk kita capai atau kita gapai teman Pro 2. Aduh sakitnya. Kalau aku bisa bilang sih ini bagaikan penantian tanpa kepastian teman Pro 2. Kata-kata hari ini tuh. So langsung aja ya, ini dia Bernadia dengan Rabun Jauh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hit List.
1: Waktunya Pradua Hit List.
2: Seratus tujuh Pradua FM, Tarakan teman terbaik kamu, teman Pradua. Hai, kembali lagi bersama Ocha masih di Santai Siang dan tentunya masih seru-seruan di Pradua Hit List. BTW teman Pradua, buat kamu nih sebagai fans dari Sila on Seven dan juga Lomba Sihir, patutnya bersenang hati karena Lomba Sihir baru banget ngerilis lagu yang merupakan lagu remake dari single Sila on Seven Melompat Lebih Tinggi, teman Pradua. Ini mah kayak kasih makan fans mimpi mereka ya, teman Pradua. Akhirnya Lomba Sihir ini bisa berkolaborasi dengan Sila on Seven, meskipun bukan dalam artian yang sebenarnya ya, teman Pradua, hanya merimake lagunya aja. BTW buat kamu yang belum tahu single Melompat Lebih Tinggi ini, aku kasih tahu kamu deh. Jadi makna lagunya itu adalah tentang semangat pantang menyerah, harapan dan keberanian untuk bermimpi besar, teman Pradua. Jadi lagu ini tuh bisa dibilang berfungsi untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita ini termakan oleh keraguan ataupun tersesat ataupun kesulitan dalam mencapai tujuan kita, melewati rintangan-rintangan yang tentunya teman Pradua gak mudah. Yang pasti kalau misalnya hari ini kamu punya job desk, kamu punya PR, kamu punya tugas yang belum selesai dan kamu merasa aduh susah banget nih, ada banget tantangannya, dengerin lagu ini deh, pasti kamu bakalan auto semangat lagi teman Pradua, bagaikan membuka lembaran baru. Asik. So langsung aja kali ya, ini dia Lomba Sihir with Melompat Lebih Tinggi.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Ya, apa namanya, pasti ada aja.
0: 107 Pradua FM, Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, karena udah jam 11 siang nih, kita sekarang beranjak ya ke Pradua Hitlist mancanegara. Dan Pradua Hitlist Indonesia sudah ditutup tadi dengan lagu terakhir dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Kita beralih ke mancanegara nih teman Pradua, sama seperti Pradua Hitlist Indonesia tadi, kamu

kamu dengan lagu-lagu yang fun, asik, dan hits tentunya hanya di Pro 2 Hitlist. Jadi langsung ya dicek di Instagram, jangan lupa di follow loh. Kalau nggak di follow nanti aku ngambek. Nggak ya, jangan ngambek-ngambek teman Pro 2 hari ini. Pokoknya kamu harus happy sampai nanti kegiatan kamu hari Rabu ini berakhir. Alright. Nah, kita sambung dengan lagu dari Raya, Where Is My Husband, dulu sambil nungguin kamu voting. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hit List.
1: Waktunya Produa Hit List.
0: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ocha, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hit List Mancanegara. Kali ini kita mulai dengan lagu pertama ya, dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Kamu ingat gak tadi aku bilang apa, teman Pro 2? Kalau di Indonesia Ratu Galau itu dipegang sama Bernadi ya, tapi kalau di Mancanegara aku bisa bilang dipegang sama Olivia Rodrigo sih. Sekali dia ngeluarin lagu, kita semua pada galau berjamaah nih. Tapi kali ini dia ngeluarin salah satu lagu yang menurut aku sangat-sangat berbunga-bunga gitu ya, dalam salah satu album ketiganya, teman Pro 2, Seems Pretty Sad for a Girl So In Love, yaitu dengan judul Drop Dead. Nah, pasti kamu udah familiar nih sama lagunya, karena kemarin tuh sempat viral juga di TikTok ataupun di Instagram, teman Pro 2. Pokoknya lagunya ini secara harfiah gitu ya, kita ketemu sama orang yang kita suka dan udah kita incar dari dulu lewat sosial medianya aja. Tapi kita tuh awalnya gak berharap banget ya, gak berharap banyak bakal punya hubungan spesial sama orang itu. Ujung-ujungnya beneran dong. Emang ya intuisi seorang wanita gitu, bisa dibilang, teman Pro 2. Tapi sedikit agak melenceng dari lagunya sih, teman Pro 2. Aku mau bahas terkait tentang albumnya nih. Album ketiganya Olivia ini banyak banget jujur lagu-lagu yang enak. Nah, salah satu favorit aku emang Drop Dead ini, dan yang baru rilis itu juga, teman Pro 2, judulnya Less. Nah, kalau kamu nih kira-kira lagu favorit dari album terbarunya Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, teman Pro 2, yang mana kira-kira? Apakah ini?

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

Pradua Hitlist. Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Udah siap belum? Teman Pro 2, kamu udah siap belum untuk dengerin lagu selanjutnya nih? Aduh, kalau kamu notice ya teman Pro 2, akhir-akhir ini aku lagi kecanduan banget sama lagu dari Nona, Rollerblade, teman Pro 2. Tapi gak cuman aku sih, kayaknya satu Indonesia semuanya pada kecanduan, apalagi dengan line-nya Christy ya, atau bagiannya Christy yang udah siap belum? Jalan-jalan. Aduh, jangan aku deh yang nyanyi ya teman Pro 2, nanti kamu malah ilfeel jadinya. BTW, lagu dari Nona Rollerblade ini selain udah candu, beatnya enak, liriknya asik teman Pro 2, ada gebrakan barunya lagi nih. Ternyata mereka baru aja ngeluarin versi remix featuring dengan Jebung teman Pro 2. Jadi kemarin tuh kan Nona sempat ngadain challenge open lirik gitu untuk teman-teman yang pengen menyalurkan kreativitasnya mereka teman Pro 2 lewat lagu Rollerblade ini. Dan siapa sangka Jebung ya, salah satu solois andalannya Indonesia juga, ikutan challenge-nya dan langsung meledak dengan likes itu tembus 1,6 jutaan teman Pro 2. Sampai akhirnya di notice juga nih sama tim dari Nona yaitu 88 Racing, dan sekarang udah di posting atau sudah dirilis secara resmi versi featuring dengan Jebung di YouTube. Buat kamu yang penasaran, boleh dicek versi remixnya nanti ya. Sekarang kita lanjut ke lagunya Nona nih. Kamu udah siap belum?

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap log out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata. Produe FM.

0: Hitlist.
1: Warnanya Pradua Hitlist.
0: Seratus tujuh Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kembali lagi bersama Ocha masih di Pradua Hitlist Mancanegara. Well, teman Pradua, ini mungkin bisa dibilang lagu yang paling high beat teman Pradua di list lagu hari ini. Karena sebelumnya lagu galau lah, lagu yang santai gitu kan. Sekarang ini lagu yang lumayan upbeat dari Baby Monster dengan Cum. Pas banget nih ya, kalau di jam-jam segini udah jam rawan ngantuk teman Pradua. Jadi kamu butuh kayaknya sedikit penyemangat atau sedikit mood booster di lagu hari ini. Jadi lagu ini teman Pradua bertemakan tentang girl power atau rasa percaya diri yang tinggi dan ambisi yang besar. Jadi kalau hari ini kamu kayak kekurangan semangat untuk menjalankan aktivitas kamu, pas banget untuk dengerin lagu yang satu ini.

Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 12 siang, artinya Pro 2 Hitlist juga harus berakhir sampai di sini aja, teman Pro 2. Sebelum aku tutup, thank you so much buat kamu yang udah meramaikan dan juga berpartisipasi ya di Instagram kita hari ini. So happy teman Pro 2, dan pastiin kamu tetap stay tune di 107 FM karena aku masih temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Pastinya aku juga bakal berbagi informasi-informasi seru dan santai buat nemenin siang kamu. Oke, Pro 2 Hitlist Mancanegara ditutup dengan lagu terakhir dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, teman Pro 2. Selamat mendengarkan.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapah. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapah hadir menyapa dorang. Produk Kapah, karya Paguntaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Seratus segi Pradua FM, tarakan teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, back again bersama Cak masih di Santai Siang. Nah teman Pradua, kali ini tentunya di program spesial Pradua FM di jam 12 sampai jam 1 ada Kapah alias Karya Paguntaka, di mana kita bakal membahas terkait ekonomi ataupun tentang karya-karya UMKM di Kota Tarakan. Kali ini teman Pradua, aku mau bahas terkait dengan fenomena ekonomi yang ada di Kota Tarakan kali ini ya. Nah buat kamu nih, mungkin udah familiar dengan tren di mana anak muda nih sekarang mementingkan HP yang canggih teman Pradua. Bahkan sampai rela kadang tuh kredit atau bahkan investasi yang lumayan cukup lama nih supaya bisa memegang HP impian. Nah, buat kamu yang masih mikirin setiap tanggal 25 atau akhir bulan teman Pradua mau beli wishlist kamu mungkin di keranjang kuning ataupun di keranjang oranye, tapi pusing nih karena notifikasi tagihan PayLater udah muncul duluan di layar HP. Wah, itu dia teman Pradua. Kita bakal bahas tentang gimana nih perjalanan atau prosedur dari sewa HP canggih teman Pradua, atau mungkin sekarang nih HP Apple ya. Hari ini kita bakalan bahas fenomena kredit iPhone di kalangan anak muda. HP-nya sih udah boba ya, tapi makan di akhir bulan tuh selalu mode hemat ekstrim gara-gara udah keburu ditagih sama PayLater duluan. Jadi hari ini kita bedah secara logis kapan kredit gadget itu jadi keputusan pintar dan kapan itu jadi bencana finansial buat keuangan kamu. Jadi kita akan break it down setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Dua Kapa, karya Paguntaka.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarekan, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, kita balik lagi ke pembahasan kita ya. Kenapa sih sekarang banyak banget anak muda yang gampang megang HP terbaru teman Pro 2 padahal gajinya masih ya bisa dibilang standar gitu ya? Jawabannya adalah karena ada pergeseran sistem pembayaran. Jadi ternyata perusahaan pembiayaan atau fintech itu udah mulai pintar banget nih guys. Mereka gak lagi jualan harga total belasan juta yang bisa bikin orang berpikir sekian ribu kali ya, tapi mereka jualan dengan angka yang kecil, misalnya bisa dicicil dengan 500 ribu per bulan aja. Di otak kita kan 500 ribu itu gak semahal puluhan juta ya, dan kita bakal berpikir bahwa kita mampu membayar itu selama dalam waktu sebulan. Tapi mereka lupa bahwa 500 ribu itu harus dibayar selama 12 hingga 24 bulan ke depan. Yang namanya teman Pro 2 ini terjebak grip of affordability, yaitu kelihatan mampu beli secara bulanan padahal secara total kita gak sekaya itu ya. Dan kalau kita hitung-hitung lagi pakai logika matematika ekonomi teman Pro 2, handphone itu kan aset yang mengalami depresiasi, artinya begitu kamu buka segelnya, harganya langsung turun. Nah, bayangin kalau kamu beli HP seharga 15 juta pakai jalur kredit, total yang kamu bayar selama 2 tahun bisa menjadi 18 hingga 19 juta rupiah. Pas dicicilan kamu lunas di tahun kedua, harga HP itu mungkin udah turun drastis hingga sekitar 10 jutaan lah, karena udah keluar tipe baru lagi. Secara finansial kamu rugi banget sih, kamu membayar lebih mahal untuk barang yang nilainya makin turun teman Pro 2. Secara logis enggak banget ya? Yeah.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Prodo Kapa hadir menyapa dorang. Prodo Kapa, karya Paguntaka. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Prodo Tarakan.

0: 107 Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang efek dominonya gimana sih? Banyak kasus di anak muda sekarang yang nekat ambil kredit demi gengsi teman Pro 2. Tapi begitu ada kebutuhan mendesak, misalnya motor rusak atau keperluan keluarga, akhirnya cicilannya bisa macet. Begitu cicilan macet, nama kamu akan tercatat di BI Checking atau di Slick OJK. Dan di tahun 2026 ini, data finansial itu seketat itu banget teman Pro 2. Begitu nama kamu merah, kedepannya kamu bakal susah nih untuk minjem modal usaha atau ambil KPR rumah di masa depan. Tapi apakah teman Pro 2 kredit gadget itu haram hukumnya? Enggak juga sih. Kalau kamu seorang content creator, misalnya fotografer atau pelaku UMKM yang emang butuh kamera bagus untuk nyari penghasilan, dan hasil dari HP itu bisa nutup biaya cicilannya setiap bulan sekaligus ngasih kamu profit tambahan, itu baru dia yang namanya kredit produktif teman Pro 2, di mana alat kerja itu menghasilkan modal balik. Tapi kalau kamu beli itu cuma untuk sekedar gengsi aja, main game, scrolling TikTok atau bahkan pamer, itu namanya hutang konsumtif teman Pro 2. Jadi kamu bisa bedakan kan? Jadi sekarang teman Pro 2, semoga kamu gak perlu minder lagi ya kalau HP kamu masih keluaran lama. Yang penting kamu bernilai di tongkrongan atau produktivitas kamu serta isi rekening kamu aman nih. Jangan sampai ya kita di ekonomi yang sekarang ini lagi naik turunnya malah menambahkan hutang ke diri kamu. Jadi lebih pintar lagi mengelola uang kamu ya teman Pro 2. Well, sampai di sini aja Kapa teman Pro 2 karya Pak Guntaka. Ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 12 sampai jam 1 siang. Pastinya ditemenin dengan penyiar asik lainnya dan tema yang lebih seru.
1: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa karya Pak Guntaka.

0: You're my best friend.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yang beroperasi di kawasan perbatasan Indonesia.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha, masih di Santai Siang. Sekarang nih kita lanjut ke informasi seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Akhirnya bintang muda dari Real Madrid, Jude Bellingham, benar-benar gak ada redupnya ya, bahkan di Piala Dunia tahun ini. Setelah dia tampil super impresif banget di lapangan dan sukses menyabet gelar Man of the Match nih, teman Pro 2, Bellingham lagi-lagi banjir pujian karena sikapnya yang tetap rendah hati. Apalagi waktu diwawancarai media internasional, Bellingham sama sekali gak ada pamer-pamernya, teman Pro 2. Justru dia bilang kalau penghargaan ini gak ada artinya tanpa kerja keras kolektif dari seluruh rekan setimnya yang ada di lapangan. Wih, keren banget ya. Dan para ahli bola pun memuji habis-habisan mentalitasnya yang dimiliki sama Bellingham. Di tengah tekanan media dan ekspektasi fans yang setinggi langit nih, dia tetap bisa menjaga kakinya, menapak di bumi, dan fokus sama target besar para tim. Apalagi sikap low profile-nya ini yang bikin Bellingham diprediksi bakal jadi calon kapten masa depan dan legenda besar sepak bola dunia, teman Pradua. Nah, kira-kira nih menurut kamu aksi dari Bellingham, teman Pradua, di laga kemarin dapat nilai berapa nih dari skala 1 sampai 10? Kalau aku sih 11.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan kita lanjut dengan update dari dunia sepak bola, terutama Piala Dunia nih. Buat kamu yang sempat meragukan permainan dari sang Cristiano Ronaldo kemarin, teman Pro 2, kamu lihat enggak pertandingan di laga kedua grup K Piala Dunia kemarin? Dia berhasil mencetak brace alias 2 gol sekaligus memimpin Portugal memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan dengan skor telak 5-0, teman Pro 2. Bermain di Houston Stadium, laga baru berjalan sejak 6 menitan, teman Pro 2, tapi Ronaldo langsung bikin selebrasi menggema lewat sepakan first time-nya. Dan gak berhenti sampai situ, ternyata umpan terobosannya dari Bruno Fernandes di menit 39 juga dituntaskan sama Cristiano Ronaldo dan jadi gol yang mantap banget ya. Catatan rekor ini, teman Pro 2, di mana dia berhasil mencetak gol dan mengharumkan kembali namanya ya, di mana kemarin itu sempat dihujat lagi sama dunia maya, katanya permainannya udah gak sebagus dulu di usianya yang ke-41 tahun ini, tapi si CR7 membuktikan bahwa dia masihlah legenda sesungguhnya, teman Pro 2. So buat kamu yang tadi malam akhirnya bisa senyum ya, Portugal lanjut ke babak selanjutnya, gak kena hujat lagi nih kayaknya ya di media sosial akhirnya. Well, kita lanjut ke lagu selanjutnya, teman Pro 2, sambil kita cari lagi kira-kira ada update apa ya di Piala Dunia. Ini dia lagu dari Soulja dengan Ini Rindu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Prio 2. Kembali lagi bersama Acang masih di Santai Siang. Kali ini ada kejutan besar kembali terjadi di Piala Dunia 2026. Tim yang bertabur bintang, teman Prio 2, siapa lagi kalau bukan timnas Inggris, dipaksa main sama kuat setelah ditahan imbang tanpa gol dengan skor 0-0 sama tim Ghana, teman Prio 2. Bermain di Levi's Stadium, skuad Three Lions sebenarnya menguasai penuh jalannya pertandingan, tapi back belakang Ghana ini bermain luar biasa banget ya, dan akhirnya bisa menahan segala serangan-serangan dari tim Inggris, teman Pradua. Akhirnya peluang untuk menang digagalkan oleh Ghana, teman Pradua, dengan hasil 0 sama. Dengan hasil imbang ini, persaingan di grup mereka otomatis makin panas dan sulit lagi, teman Pradua. Menurut kamu, apakah Inggris bisa naik lagi atau bangkit kembali di laga selanjutnya, teman Pradua, atau malah bisa tersungkur nih dari babak penyisihan? Ayolah, ini kayaknya kalau Inggris turun ya, teman Pradua, agak bikin kaget gitu ya. Secara mereka salah satu tim yang lumayan kuat nih di setiap pertandingan Piala Dunia. But we'll see.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Lagi dan lagi ada film baru yang mampir di bioskop kesayangan kamu, teman Pro2. Mungkin buat kamu yang sore-sore nanti pengen nyantai bareng keluarga, bisa nonton film ini karena aku rekomendasiin banget. Ada satu film Indonesia terbaru berjudul Jangan Buang Ibu, teman Pro2. Ceritanya tuh bener-bener ngangkat kisah emosional, terutama tentang sebuah keluarga yang lagi diuji banget sama keadaan dan ekonomi ya. Film ini tuh bakal memperlihatkan gimana dinamika konflik keluarga, teman Pro2, sekaligus jadi pengingat bahwa pentingnya kita bersyukur dan menjaga sosok ibu itu sendiri. Jadi buat kamu nih, siapin tisu aja deh sebelum nontonnya ya, teman Pro2. Kalau kata aku sih ini bakalan bikin hati kamu jadi syahdu banget. Dan biasanya sih kalau yang gak kuat sama film-film sedih kayak gini bakalan nangis bombay. Jadi jangan lupa siapin tisu. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Kali ini ada dari Khalid featuring Love dengan Tied Up.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Oh.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi nyari agenda nih, teman Pro 2, untuk hangout malam-malam nanti, selain film Jangan Buang Ibu, teman Pro 2, ada juga film lainnya yang seru di bioskop nih. Buat kamu yang suka horror komedi Thailand, this is for you. Akhirnya yang udah kamu tunggu-tunggu, Pinak 5 sekarang udah resmi hadir di bioskop, teman Pro 2. Ini adalah sequel terbarunya, dan kita bakal diajak untuk melihat petualangannya Not dan sahabat-sahabatnya nih, yang harus menghadapi teror supernatural serta kutukan baru yang benar-benar mengerikan. Tapi tenang aja teman Pro 2, selain bikin kita takut ya, ada juga nih komedinya, alias tingkah lucu mereka yang dijamin bakal bikin kamu ketawa ngakak nih malahan di teater. Pas banget buat seru-seruan bareng temen kamu ya. Jadi langsung aja cek jadwalnya hari ini, yang tersedia tinggal berapa kursi kira-kira. Langsung dicek out teman Pro 2, dan kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada dari Neona dengan Plin Plan.

Prodia FM. Serah tusuki Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu nih para pecinta lagu atau musik pop yang dari tadi nungguin update terkait musisi internasional, aku punya kabar dari Charlie Ray Jepsen, teman Pro 2. Dia baru aja ngumumin kalau dia bakal ngerilis album ganda terbaru berjudul Day and Night nih. Wah, keren banget ya. Jadi nanti kita bakal dapat dua vibes yang beda sekaligus di dalam satu album. Kalau di bagian day, bagian siangnya ini ya lagu-lagu yang ceria, upbeat gitu. Terus di bagian night atau di bagian malam bakal diisi track yang lebih intim dan asik buat nemenin kamu tentunya. Bener-bener gak sabar banget ya. Kira-kira ini gimana kedengarannya teman Pro 2? Nah, sambil kita nungguin albumnya resmi diluncurkan, kita dengarkan lagu yang satu ini yuk. Ada dari Calvin Harris featuring Ellie Goulding dengan Miracle.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu pecinta drakor nih, siap-siap deh, karena bakal ada drakor yang kemarin tuh dulu pas season pertamanya teman Pro 2 viral banget di mana-mana. Sekarang bakalan umumin bahwa mereka hadir dengan season terbaru, yaitu season 2 dan 3. Oh my god. Jadi ini drakornya berjudul The Trauma Code Heroes on Call, teman Pro 2. Pasti kamu tahu kan, dimana ada dokter yang senior itu dan juniornya berkolaborasi berdua, teman Pro 2, menjadi dokter yang bekerja di IGD gitu. Dan dikabarkannya nih teman Pro 2, mereka bakal rilis di season 2 dan 3 sekaligus gitu. Oh my god, gak tanggung-tanggung ya. Meskipun kita udah ditinggal beberapa tahun nih teman Pro 2, masih menunggu kabar terkait season keduanya. Untungnya langsung dikasih season ketiga. Ini kayaknya kita disuap deh. Jadi siap-siap aja buat kamu ya yang udah nungguin kemarin. Pastiin kamu ramein dramanya dan bikin semua orang nonton ya. Buat kamu yang belum nonton nih, masih ada kok teman Pro 2 di Netflix. Nonton dulu di season pertamanya, gak bakalan menyesal deh kalau kamu udah nonton dari awal sampai akhir, karena emang segong itu. Aku suka banget teman Pro 2 ini, apalagi tentang drakor dunia perdokteran gitu ya, dunia kesehatan tuh yang selalu bisa dibilang teliti banget dan relate sama kejadian aslinya. Jadi gak sabar kan nungguin season 2-3-nya. Daripada kamu nungguin kelamaan nih teman Pro 2, karena konfirmasi tanggalnya juga belum keluar, kita dengerin aja dari Fatin featuring Gia Indrawari, Bukan Kamu. Oke, okay, here it is.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Ali Bareini, memastikan Selat Hormuz kini terbuka sepenuhnya bagi kapal-kapal, termasuk kapal dagang, menyusul tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam keterangannya kepada wartawan di Jenewa, pada hari Selasa kemarin, Bareini menyatakan aktivitas pelayaran di jalur perairan strategis tersebut telah kembali berjalan secara normal. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup vokal Nona resmi merilis versi remix dari Rollerblade bersama dengan penyanyi sekaligus konten creator Jebung. Kolaborasi tersebut menjadi sorotan karena berawal dari video Open First Challenge yang viral di media sosial. Jebung sebelumnya mengikuti tantangan yang dibuat Nona dengan menambahkan versinya sendiri ke dalam lagu Rollerblade. Video tersebut mendapatkan respon positif warganet dengan jutaan penayangan, lebih dari 12 juta kali di TikTok, serta 4 juta kali di Instagram. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik RRI Tarakan berkolaborasi dengan Densus 88 Anti Teror Polri menggelar acara nonton bareng Piala Dunia 2026. Kegiatan ini didesain sebagai sarana memperkuat silaturahmi, toleransi, sekaligus memupuk jiwa nasionalisme di tengah masyarakat. Acara tersebut, teman Pro 2, mempertemukan berbagai elemen masyarakat lintas suku dan agama yang mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak. Kasat Gaswil Kaltara Desus 88 Anti Teror Polri AKBP Vanggi Fantosi Praduga Satria SIK MIK menyatakan bahwa forum santai seperti nobar ini menjadi corong komunikasi yang sangat efektif. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini di Santai Siang. Terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune dari jam 10 pagi tadi hingga sekarang. Dan tentunya teman Pro 2, pastiin kamu tetap stay tune di 107 FM karena masih banyak program menarik yang akan menemani kamu. Well, kalau begitu aku Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, welcome back to Pro 2 Update ya. Buat kamu yang lagi dengerin di 107 FM dan kalau kamu dengerin lewat RRI Digital, hi guys ya. Aku Randa, nemenin kamu sore ini pastinya dengan info-info keren yang wajib kamu tahu. Dari dunia musik Indonesia yang makin gila-gilaan ya sama Pro 2, ada nama-nama yang comeback, ada kolaborasi sampai duo yang mungkin kamu gak nyangka bakal bikin lagu bareng gitu. Stay tune, jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2, kita mulai dari yang agak deep dulu ya. Jadi kalau kamu tipe yang suka dengerin lagu sambil menatap jendela mobil ya, sambil mungkin pura-pura lagi di video klip, ini segmen buat kamu nih kayaknya nih. Ada Alan Anderson, teman Pro 2, yang baru aja merilis single terbarunya yang berjudul Keabadian. Dimana Keabadian ialah reinterpretasi dari lagu karya Ahmad Dhani ya, teman Pro 2. Nama besar ya, lagu yang udah punya tempat sendiri di hati banyak pendengar Indonesia. Dan yang bikin menarik, ini Alan gak cuma cover biasa, teman Pro 2. Dia bener-bener ngolah ulang nih. Aransemennya digarap oleh Anggia Anggun. Dan hasilnya ya, vokal Alan ini punya ruang yang lebih lega buat breathe, lebih jujur, lebih dekat dengan pendengar gitu. Dan secara tema, Keabadian ini actually talking about something relatable banget gitu. Jadi bukan cuma soal cinta yang abadi, tapi juga keraguan terhadap konsep cinta abadi itu sendiri. Ada fight antara harapan dan juga trauma, antara mau bertahan dan mau protect diri sendiri. Sounds familiar lah ya teman Pro 2, dan kita semua pernah ada di titik itu kayaknya ya. Dan yang lebih menarik lagi teman Pro 2, lagu ini bukan berdiri sendiri, ini bagian dari perjalanan menuju album terbarunya Alan ya. So this is just a teaser of what's coming gitu. Musiknya makin matang, arahnya makin jelas, dan Alan clearly lagi membangun identitasnya sebagai penyanyi yang jual rasa dan cerita, bukan sekedar suara. So teman Pro 2, kalau kamu pernah dengerin lagu Keabadian versi aslinya ya, dan tiba-tiba nostalgia berat, itu wajar ya, tapi coba dengerin versi Alan dengan fresh ya. So ini dia Alan Anderson, Keabadian.

Welcome back teman Pro 2, masih di Pro 2 Update ya, masih di 107 MHz dan kita masih punya info musik yang bagus buat kamu sore ini teman Pro 2. Oke, siapa yang tumbuh besar dengerin Project Pop nih teman Pro 2? Kalau kamu lahir di era 90-an ya atau awal 2000-an gitu, nama ini pasti tuh udah nempel di otak kamu gitu ya. Lagu seperti Bukan Superstar, Ingatlah Hari Ini ya, klasik banget gitu ya. Dan mereka baru aja kasih kita alasan baru buat semangat teman Pro 2, di mana Project Pop resmi merayakan ulang tahun ke-30. Di mana 30 tahun berkaryanya ya, dan mereka ngerayainnya dengan cara paling tepat rilis single baru teman Pro 2. Di mana lagunya berjudul Selamat Birthday dirilis pada tepat 17 Juni 2026, pas banget di hari jadi mereka teman Pro 2. Dan for your information ya, Project Pop officially lahir di Bandung 17 Juni tahun 1996. Jadi ini literally birthday gift dari mereka buat kita semua nih teman Pro 2. Lagunya ditulis oleh Yosi Mokalu ya, dengan musik yang digarap oleh Irwan Simanjuntak. Notasinya ceria, liriknya sehari-hari dan gampang diingat. Dan yang keren, bahkan sebelum resmi rilis gitu, Project Pop ini udah bikin hype duluan teman Pro 2. Mereka rilis teaser versi akustik yang langsung viral, lebih dari 1 juta penonton di media sosial. Dan itu versi akustiknya aja loh, belum full arrangementnya nih teman Pro 2. That's the power of a good melody ya. So kalau kamu lagi nyari ulang tahun yang beda, karena mungkin selama ini top songnya kalau tiap ada yang ultah lagunya Jamrud gitu ya, lagu Project Pop Selamat Birthday ini bisa jadi pilihan baru nih teman Pro 2. Dan sekarang aku mau muterin lagunya untuk kamu ya, yang pasti bukan versi akustik lagi, jauh lebih rame dan komplit ya, bukan teaser lagi. Dan ini dia.

0: Temen Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap di Pro 2 Update.
1: You are back teman Pro 2. Pro 2 Update terus lanjut ya. Dan kita sekarang masuk ke cerita yang honestly paling internet dari semua yang ada pada sore ini. Udah pasti tahu Nona ya kan teman Pro 2. Udah siap belum? Rollerblade udah ada versi remix bareng Jebung teman Pro 2 alias Jessica Bunga ya. Waktu COVID, Jebung ini adalah salah satu yang viral loh teman Pro 2 ya. Ceritanya potongan lagu Rollerblade dengan vokal Jebung ini udah duluan beredar di TikTok teman Pro 2 ya. Dan karakter suaranya yang unik, cara nyanyinya yang santai tapi catchy, ini langsung bikin orang tertarik nih teman Pro 2. Audionya dipakai sama ribuan kreator buat berbagi konten FYP everywhere ya guys. Nah, melihat antusiasme yang gede banget itu, akhirnya Nona memutuskan untuk bikin versi kolaborasi resmi nih teman Pro 2. Dan hasilnya ya, lagu Rollerblade versi ini tuh hadir dengan nuansa pop bertenaga, funky dan juga retro gitu. Dimana suara segar para member Nona berpadu sama gaya vokal Jebung yang playful, plus ada beberapa frasa dalam bahasa Indonesia juga ya, yang jadi ciri khas dari versi ini. So buat kamu yang sering bikin konten, yang suka scroll FYP sampai lupa waktu ya, yang tiba-tiba nemu audio random tapi enak banget, ini buktinya kalau satu audio viral itu bisa berubah jadi kolaborasi internasional teman Pro 2. Jebung buktiin itu ya, so keep creating teman Pro 2, you never know siapa yang dengerin gitu. Versi Rollerblade Nona X Jebung ini wajib banget kamu dengerin sekarang ya teman Pro 2. Gedein volume radio kamu ya dan check this out.

0: teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, sesi terakhir Pro 2 Update sore ini ya. Dan ini yang paling out of the blue dari semua info yang ada. Timun jelita, teman Pro 2. Sound like judul cerpen ya. Well, that's kind of the point, teman Pro 2. Timun jelita adalah proyek musik duo yang terdiri dari Raditya Dika dan juga vokalis Mutiara Amadea. Yap, that Raditya Dika, teman Pro 2, penulis, komika, filmmaker, dan sekarang bagian dari duo musik yang bikin lagu pop melankolis tentang patah hati. Siapa yang nyangka gitu ya? Kalau kamu tahu gimana Raditya Dika kerja, teman Pro 2, dia selalu gabungin storytelling, humor, dan emosi dalam satu paket. Ya, dan proyek Timun Jelita ini adalah versi musik dari semua itu. Lagu ini genrenya pop melankolis dan ceritanya soal seseorang yang tiba-tiba ngerasain pasangannya berubah sikap tanpa alasan yang jelas, tanpa warning, tiba-tiba berbeda gitu ya. Padahal hubungannya tuh udah lama dan perubahan itu tuh datang secara mendadak, teman Pro 2. Dan satu hal lagi yang menarik adalah proyek Timun Jelita ini merupakan bagian dari semesta cerita fiksi yang lagi dibangun Raditya Dika di 2026. Jadi musik ini bukan cuma lagu ya, ini adalah part of a bigger naratif gitu, multi-platform storytelling, teman Pro 2. Musiknya nguatin cerita, ceritanya bikin musiknya punya makna lebih dalam, cerdas sih kata aku ya. Well done, teman Pro 2 ya. Kita udah bahas Alan Anderson dengan single Keabadian, lalu ada project pop tadi yang rayain 30 tahun berkarya dengan single Selamat Birthday, Nona X Jebung yang buktiin kalau satu audio viral di TikTok bisa berujung jadi kolaborasi beneran gitu ya. Dan yang terakhir tadi di Timun Jelita, duo tak terduga antara Raditya Dika dan juga Mutiara Amadea yang drop lagu pop melankolis Tak Cukup Untukmu. Sekaligus lagu ini bakal jadi penutup untuk Pro 2 Update ya, teman Pro 2. Tapi keseruan kita masih akan terus berlanjut sampai dengan nanti jam 8 malam, karena aku Randa masih nemenin kamu di sore ceria. So tetap di sini, teman Pro 2, di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 Ariana Grande ya baru aja meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK, Teman Pro 2. Di mana bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Di mana Save the Children UK ini mengonfirmasi telah menerima dana hibah ya dari yayasan yang baru dibentuk sama penyanyi asal Amerika tersebut, Teman Pro 2. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu tuh menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Dan organisasi tersebut juga menegaskan ya Teman Pro 2 bahwa dukungan para donatur termasuk dari Ariana itu memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan bantuan. Dimana menurut Save the Children UK, berbagai program yang dijalankan sejauh ini tuh telah menjangkau ratusan ribu anak. Bantuan yang diberikan mencakup dukungan tunai bagi 183.459 anak dan juga layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak. Selain itu program pendidikan yang telah menjangkau 11.000 lebih anak ya Teman Pro 2. Dan tentunya peluncuran Brighter Days Ahead Foundation ini jadi langkah filantropinya terbaru Ariana Grande nih Teman Pro 2. Dimana penyanyi pemenang Grammy tersebut sebelumnya juga aktif ya mendukung berbagai isu sosial termasuk kampanye kesadaran kesehatan mental, di mana melalui yayasan barunya Ariana ini berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor ya, di mana fokus utama yayasan itu adalah membantu komunitas yang terdampak kritis ketimpangan sosial dan juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Sore Ceria bareng aku Randa ya. Dan kita ke informasi dari dunia perfilman nih teman Pro 2. Jadi dikutip dari rri.co.id ya, Leo Pictures ini menghadirkan film drama keluarga berjudul Jangan Buang Ibu, yang mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu. Dimana film ini disutradarai Hadrah Daeng Ratu dan diproduseri Agung Saputra dengan naskah karya Widya Ar Rivianti teman Pro 2. Dimana menjelang hari raya Idul Adha lalu ya teman Pro 2, film ini hadir membawa cerita yang dekat dengan kehidupan banyak keluarga gitu. Kisahnya tuh mengajak penonton merenungkan arti kebersamaan di tengah berbagai tantangan yang sering muncul dalam kehidupan. Dimana cerita berpusat pada Ristiana yang diperankan Nirina Zubir ya, seorang ibu tunggal dengan 3 anak, dan setelah suaminya meninggal ya tuh harus menjalani kehidupan sederhana sambil mengurus keluarganya seorang diri. Dan Ristiana ini berusaha memenuhi kebutuhan keluarga melalui kerja keras dan keteguhan menghadapi berbagai persoalan hidup sehari-hari gitu. Keadaannya tuh makin berat ketika ia harus menanggung kewajiban finansial yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya. Dan di tengah perjuangan tersebut, sebuah keputusan penting memicu perubahan dalam hubungan anggota keluarga mereka teman Pro 2. Dimana situasi ini perlahan menciptakan jarak emosional yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh mereka. So teman Pro 2, melalui film ini ya, penonton itu diajak untuk memahami makna bakti, pengorbanan, dan juga pentingnya menjaga hubungan keluarga gitu ya. Pertanyaan besar itu muncul mengenai kesempatan memperbaiki hubungan sebelum semuanya terlambat. Jangan Buang Ibu ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 25 Juni 2026, besok ya tepatnya teman Pro 2, dimana film bergenre drama keluarga ini menawarkan cerita yang emosional yang syarat pesan tentang sebuah kasih sayang.

meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sawang Pro 2, perburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 kembali memanas hingga Rabu 24 Juni ini ya, Sawang Pro 2. Dimana meski sejumlah pemain makin merapat gitu, namun belum ada yang menggeser posisi Lionel Messi yang masih kokoh di puncak dengan 5 golnya, Sawang Pro 2. Dimana perubahan terbaru terjadi setelah Cristiano Ronaldo tampil gemilang bersama Portugal ya, Sawang Pro 2. Sebelumnya Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga grup K, di mana Ronaldo menyumbang 2 gol nih sama Pro 2. Di mana 2 gol tersebut membawa Ronaldo masuk persaingan daftar top skor bersama sejumlah nama lainnya ya. Sementara itu 3 gol Portugal lainnya dicetak sama Nuno Mendes, Rafael, serta 1 gol bunuh diri dari Abdou Fohit Nematov. Dan Ronaldo ini jadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Catatan itu mungkin semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain tersukses sepanjang sejarah. Meski begitu teman Pro 2, posisi puncak top skor masih jadi miliknya Lionel Messi ya, dan kapten Argentina tersebut telah mengkoleksi 5 gol dari 2 pertandingan. Di mana Messi baru menambah 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0 di grup J ya teman Pro 2, dan gol tersebut tercipta pada menit ke-38 dan juga masa injury time pada babak kedua.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 menyambut Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI 2026 ya, yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara ya menggelar aksi bakti sosial donor darah, di mana kegiatan yang berlangsung serentak di seluruh jajaran BNN se-Indonesia ini mengusung target nasional sebanyak 1000 kantong lebih. Di mana Teman Pro 2 Kepala Bagian Umum BNNP Kaltara ada Agus Suryadewi ini menyampaikan bahwa untuk wilayah Kaltara antusiasme peserta yang hadir ini cukup tinggi, Teman Pro 2. Dari sekitar 40 orang yang diundang dan hadir ya, petugas berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah. Dan Teman Pro 2, ragam kegiatan jelang HANI 2026 selain donor darah yang menjadi agenda utama hari ini ya, BNNP Kaltara juga telah dan sedang menjalankan serangkaian kegiatan pra-HANI lainnya. Di antaranya adalah program pemberdayaan masyarakat berupa tes urin atau cek urin secara berkala ya ke sejumlah perusahaan swasta serta edukasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kaltara.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2, Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saja kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Randa. Kita masuk ke informasi Pro 2 seputar fakta unik ya teman Pro 2. Info fakta unik pertama, ada planet yang terbuat dari berlian teman Pro 2. Di mana beberapa planet seperti 55 Sensory A yang terletak sekitar 40 tahun cahaya dari bumi itu diperkirakan memiliki kandungan karbon yang tinggi teman Pro 2, yang bisa mengarah pada terbentuknya permata seperti sebuah berlian. Di mana fenomena ini membuat para ilmuwan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut komposisi planet tersebut. Kita masuk ke fakta unik selanjutnya teman Pro 2, lubang hitam bisa menelan cahaya. Di mana lubang hitam adalah fenomena ruang waktu dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun, bahkan cahaya, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Meskipun tidak dapat dilihat langsung teman Pro 2, keberadaan lubang hitam dapat dideteksi melalui pengaruhnya terhadap benda langit di sekitarnya. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir teman Pro 2, tahukah kamu ya suhu di angkasa dapat mencapai minus 270 derajat Celcius. Dimana di luar atmosfer bumi suhu bisa turun sangat rendah ya, dimana suhu di angkasa dapat mencapai minus 270 derajat Celcius yang mendekati suhu mutlak nol, yaitu titik dimana molekul berhenti secara bergerak. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa seputar fakta unik, dan setelah ini masih di 107 FM Pro 2 Tarakan.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: berat dan Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kesehatan pemain.
2: Teman Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif pertama ya di jam 7 malam ini. Itu datang dari musisi ada namanya Rival Himran, yaitu dengan lagunya La Vita e Bella. Dan setelah ini bakal langsung aku puterin ya Teman Pro 2, dan aku juga masih nemenin kamu tentunya malam ini sampai dengan jam 8 nanti. Dan sekarang kita akan nikmatin beberapa musik akselerasi kreatif musik Indonesia ya Teman Pro 2, dan juga masih dengan nemenin kamu dengan lagu-lagu seru lainnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 8 malam ya Teman Pro 2. Artinya aku udah harus pamit dari ruang dengarnya kamu nih ya. Thank you udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi Teman Pro 2 ya. Dan setelah ini juga kamu bakal mendengarkan ada MLC Musik Live Chat yang disiarkan langsung relay dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan nantinya juga kamu bakal ditemenin bareng Kak Teo di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So aku randa pamit ya Teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok, see you. Dan sampai jumpa lagi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Indonesia. Ini dia Music Lajet.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lu cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada
0: mana nih?
2: Fitra.
0: Main bass.
3: Sando.
0: Aduh, agak ribet ya.
4: Hal di drum.
0: Oke.
2: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ay, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ini ada meja.
0: Oke, gokil.
2: Sebenarnya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh lah. Nalang kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau wah, apa nih sebenarnya?
4: Lama banget.
2: Lo kok gua fit?
3: Itu dong.
2: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
2: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Oh,
0: wow. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Okay. Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh.
2: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
2: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Kenal
2: sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
2: Anak lu.
0: Benar. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga.
0: Udah tiga ya. Dan jadi yang
2: lusa
0: ini yang
2: keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang
2: keempat. Utuh ini single kedua ya.
0: Kedua. Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
2: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Yeah. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bet?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah iya benar. Nanti deh abis THR, THR deh.
1: Gitu, THR kan. THR sampai 5 tahun kemudian kagak mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener, bener, bener.
1: Lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Pokoknya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, bener sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang, iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja melek juga sih.
0: Iya bener sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Bener. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue
0: ini dari pengalaman pribadi kah bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: bener. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya tuh apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur penetrasi homing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Penetrasi homing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish,
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ngikutin.
0: Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: In Dips orang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran.
1: Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini, ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke nih momennya sekarang gue udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kata lagi kan.
0: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua enggak ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Kali. Yang bagus apa? Ya bagus
2: Meat lover.
0: Ai! Meat lover boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari It's Over, Utuh, In Deeps, pasti cocok deh.
0: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
1: Kapan aja ya. Benar.
0: Okay. Jualan, kalau ini bukan jualan. Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan yang aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Enggak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Okay. Nah, menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya Om Om kan tahu
0: sebenarnya ngajak. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak loh berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
2: Ada gini lagi.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. Limitless Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga
0: sama ya.
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Acara Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai jam 8. Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya, daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Lights, camera, action.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Cerita Bareng Pro 2,
0: Cerita Bareng Pro 2,
2: ada cerita apa hari ini?
0: Ada cerita apa hari ini?
2: Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
3: Salah satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam guys. Baik lagi bareng Theo di segmen Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Kali ini teman Pro 2, kita ada di segmen spesial malam ini. Ya, di hari Rabu, masih hari sibuk teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu di malam ini, pengen curhat ya teman Pro 2, sharing-sharing cerita gitu ya, boleh banget teman Pro 2 di Cerita Bareng Pro 2 lewat TikTok kita di pro2.tarakan. Bisa juga kamu DM lewat Instagram @rpro2tarakan, mungkin pengen bahas atau pengen curhat teman Pro 2 lewat WA radio juga boleh banget. Dan malam ini aku teman Pro 2 Theo nemenin kamu ya. Dan pastinya seperti biasa live di TikTok malam ini sampai jam 10 nanti teman Pro 2 ya, pastinya silakan komen-komen pengen request lagu atau pengen cerita teman Pro 2, boleh banget ya. Next ada lagu dari Yura Yunita feat Rido teman Pro 2. Lagunya judul Nada Kaya. Semoga lagu ini bisa mewarnai ruang dengar kamu dan pastinya sebagai lagu pembuka kita di Cerita Bareng Pro 2.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Ya.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, jaga malam, jangan kalau malam-malam, Bareng TV masih stay tune, nemenin kamu di malam ini. Cerita Bareng Pro2, ceritakan ceritamu, teman Pro2, pastinya jangan lupa, kamu boleh banget request lagu di malam ini, dari jam 9, teman Pro2, sampai jam 10 nanti pastinya. Dan thank you so much buat kamu yang udah request lagu Pura-Pura dari Kavin tadi, teman Pro2 ya, lagu dari Liodra pastinya. Dan setelah ini kita bakal dengerin lagu Nicky Becker dan Andi Rianto, Sumpah Mati ya, yang pastinya di request tadi sama Kak Sendal, teman Pro2 ya. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget join TikTok kita malam ini di Pro2.Tarakan, teman Pro2, pastinya komen aja di TikTok kita. Kali ini kita dengar langsung, teman Pro2, ini dia Nicky Becker and Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Metro 2 FM. Metro 2 FM.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.
2: Jaga malam, jangan kalau malam-malam teman Pro2. Cerita Bareng Pro2 masih bareng Theo, masih stay tune nemenin kamu malam ini ya teman-teman. Dan thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan request lagu kita di TikTok kita malam ini, Pro2.rakan. Teman Pro2 pastinya thank you banget udah ramein kita malam ini ya. Yang penting malam ini kita happy-happy aja teman Pro2. Gak usah galau seperti segmen malam ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini kita next teman Pro2 dengerin lagu yang di request sama Kak Kirman, abangku ya teman Pro2. Lagu yang di request dari Cakrakan, Kekasih Bayangan. Tapi sebelum itu teman Pro2, aku cerita dikit tentang lagu ini. Dimana Kekasih Bayangan ini sebenarnya miliki makna tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi lagu ini menggambarkan misalnya perasaan seorang yang terjebak sebagai tempat pelarian, di mana ia hanya dibutuhkan dan dicari saat pujian hatinya itu merasa sepi dan pastinya enggak pernah bisa memiliki status yang jelas ya. HTS teman Pro2. Langsung aja kita denger bareng teman Pro2, ini dia Kekasih Bayangan.

Teman Pro 2, cerita bareng Pro 2 udah berakhir di jam 10 lewat 9 menit teman Pro 2 ya. Thank you so much buat udah nemenin aku di cerita bareng Pro 2 teman Pro 2 ya, dan request-request lagu malam ini ya. Thank you teman Pro 2. Dan buat kamu yang stay tune, tenang aja, aku masih nemenin kamu di jaga malam. Join kalau malam-malam sampai nanti jam 12 malam alias jam ngantuk atau jam tidur kamu, atau mungkin belum ya teman Pro 2. Ya enggak apa-apa, yang penting malam ini aku bakal temenin kamu sampai di jam itu. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu yang masih stay tune ya, jangan kemana-mana karena masih banyak lagu-lagu yang nemenin kita di malam ini. Dan ini ada lagu dari Rex Orange Kunti dengan singlenya Take a Drive teman Pro 2, sebagai lagu penutup kita di cerita bareng Pro 2. Langsung aja kita play bareng, ini dia.

Teman Pro 2, kamu udah tiba di cerita penutup hari bareng Theo yang pastinya Mas Tejo nemenin kamu di malam ini. Kalau kita bicara tentang malam, pastinya malam makin larut. Dan di riuh jalan yang mungkin perlahan berganti jadi sunyi, yang menenangkan, itu emang selalu ada di malam hari. Ini adalah waktu terbaik buat kamu untuk merenung sejenak, melepas semua lelah yang seharian ini mengelayut di pundak. Dan di malam ini, kamu bisa nikmati lagu-lagu yang nemenin kamu malam ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Teman berdua, malam yang makin larut dan riuh jalan perlahan berganti jadi sunyi yang menenangkan. Itu adalah waktu terbaik untuk merenung sejenak dan melepas semua lelah yang seharian ini menggelayut di pundak. Mari kita tutup hari ini dengan sebuah cerita pendek tentang pejuang mimpi. Langkah sunyi di ujung malam. Lampu jalan kota memantulkan sisa hujan sore tadi di atas aspal. Di sudut sebuah kedai kopi yang mulai berkemas, Arka duduk menatap layar laptopnya yang meredup. Di sampingnya, segelas kopi yang sudah dingin menyisakan ampas di dasar kaca. Hari ini bukan hari yang mudah bagi Arka. Sebagai anak muda yang sedang merintis jalannya sendiri di kota orang, membangun usaha kreatif kecil-kecilan sambil menyelesaikan bab terakhir tugas akhirnya, hari ini penuh dengan kata belum. Apa yang belum? Proposal proyeknya ditunda lagi oleh klien karena alasan anggaran. Revisi dari dosen pembimbingnya datang dengan catatan coretan merah yang cukup untuk membuat nyalinya ciut. Dan dompetnya, sudahlah. Isi tabungannya pun sedang menguji kesabarannya. Arka menyadarkan punggungnya ke kursi. Jarum jam yang sudah menunjuk angka 11 malam. Dan ada momen singkat di mana rasa lelah berbisik di telinganya. Kenapa? Kenapa harus sekeras ini? Apa tidak sebaiknya menyerah saja dan ambil jalan yang lebih mudah?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Saat membuka mata, pandangannya tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di balik casing ponselnya, yaitu foto keluarganya di kampung halaman. Tersenyum bangga saat melepasnya di terminal bus 2 tahun lalu. Di samping foto itu ada sebuah catatan kecil yang ditulis sendiri. Satu langkah setiap hari, satu langkah kecil setiap hari, asal tidak berhenti. Arka tersenyum tipis. Rasa lelahnya tidak langsung hilang, tapi ada suatu hal yang sangat kembali membuat menyala lagi di dadanya. Dia tahu sukses itu tidak pernah datang dalam semalam. Semua penolakan, revisi, dan malam-malam tanpa tidur ini bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah biaya belajar. Setiap langkah berat yang dia ambil hari ini sedang membentuk otot-otot mentalnya untuk jadi lebih kuat esok hari. Anak muda sepertinya tidak mudah dan tidak punya kemewahan untuk langsung berada di puncak. Tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Waktu dan daya juang yang bekerja keras. Dan keras kepala yang luar biasa. Arka menutup laptopnya, masukkannya ke dalam tas, lalu berdiri. Dia berjalan keluar kedai, menyambut angin malam yang sejuk senarapa wajahnya. Langkah kakinya malam ini terasa lebih ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tapi karena kakinya, dan karena kini keyakinannya bertambah. Dia tahu, besok pagi mentari akan terbit lagi dan bersamanya, dan ada kesempatan baru untuk mencoba sekali lagi. Dan untuk kamu yang sedang baca ini mungkin, dan mendengar ini, hari ini, jangan berjalan di sepatu yang sama dengan Arka, merasa lelah, bingung, atau cemas dengan masa depan. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik hari ini. Perjuanganmu tidak sia-sia. Dan teman Pro 2, itulah cerita penutup hari kita malam ini. Dan setelah ini, jangan kemana-mana, karena ada jazz musik yang nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Kalau gitu, aku Theo pamit dari ruang dengar kamu, dan sampai jumpa lagi besok segmen yang gak kalah seru lainnya. Bye-bye and see you.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Produa, saya Teo bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tarakan.